0: Ready ya?
1: Aduh.
0: Hey. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.